sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan segar. Onyx Beach Grooves Radio
3: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Beach Grooves Radio
3: Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku. Bentar ya. Halo Bel, kamu udah degeran Sarinda ya? Oke, tunggu aku degeran Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan?

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi,

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our

0: We are backstage, and back here, it is a race against time, because actually there are two shows going on. Celine, congratulations on your nomination.
1: Thank you very
0: great
1: much.
0: Great
1: Thank
0: performance.
1: You.
0: Anyway.
2: Apa yang kalian bayangkan tentang Uzbekistan? Mungkin banyak yang belum tahu kalau negara ini menyimpan kenyataan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Banyak orang menyebut negara ini sebagai gudang wanita cantik. Dan memang secara fisik, mereka memiliki fitur wajah yang unik, hasil persimpangan ras antara Eropa dan Asia yang jarang ditemukan di belahan bumi lain. Namun, pesonanya bukan hanya itu. Bayangkan bisa menikmati fasilitas kereta paling canggih, tapi di saat yang sama, harga makanan dan biaya hidup di sini sangat murah, jauh di bawah standar harga negara maju lainnya. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana realita hidup di sana. Mulai dari sistem sosial penduduknya yang sangat erat, keunikan pasar-pasar tradisional yang megah, hingga alasan mengapa biaya hidup di sini bisa begitu murah meski memiliki fasilitas yang mewah. Untuk memahami itu semua, kita perlu melihat siapa penduduknya dan bagaimana ekonomi di negara ini berjalan. Jadi, apakah Uzbekistan memang sesuai dengan apa yang kalian bayangkan? Uzbekistan adalah negara dengan populasi terbesar di Asia Tengah yang kini dihuni oleh lebih dari 35 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Uzbek. Namun kalian juga akan melihat keberagaman dari etnis Tajik, Kazakh, hingga Rusia yang hidup berdampingan. Karakter sosial mereka sangat terbuka, sebuah warisan dari posisinya yang sejak dulu menjadi titik temu di tengah benua Asia. Secara geografis, negara ini terkurung daratan atau disebut double landlocked, yang artinya mereka harus melewati dua negara lain untuk mencapai pelabuhan internasional. Meski secara logistik sulit, Uzbekistan berhasil membangun ekonomi yang stabil. Saat ini, Uzbekistan menempati peringkat ke-55 ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PPP, sebuah posisi yang cukup kuat untuk negara di kawasan ini. Sumber pendapatan utama mereka berasal dari kekayaan mineral. Uzbekistan adalah produsen emas terbesar ke-10 dunia, dengan tambang Muruntau yang menyumbang sekitar 3% produksi global. Selain emas, mereka juga merupakan produsen uranium terbesar ke-5 di dunia, serta penghasil kapas atau emas putih nomor 6 secara global. Kekayaan alam inilah yang menjadi modal utama mereka untuk membangun fasilitas modern, namun tetap menjaga biaya hidup tetap murah. Namun, angka-angka pertumbuhan ekonomi ini tidak akan berarti tanpa melihat bagaimana masyarakatnya menjalankan hidup mereka. Di balik megahnya bangunan baru, ada sistem sosial yang sangat erat dan terjaga di tengah masyarakat Uzbekistan. Mari kita lihat bagaimana realita kehidupan sosial mereka yang sebenarnya. Hal pertama yang akan kalian rasakan di kota besar seperti Tashkent adalah rasa aman yang sangat nyata. Tingkat kriminalitas di Uzbekistan merupakan salah satu yang terendah di Asia Tengah. Dan ini adalah fakta di lapangan. Walaupun penjagaan petugas di fasilitas publik terlihat ketat, faktor utamanya adalah kedisiplinan masyarakat sendiri dalam menjaga ketertiban. kalian bisa berjalan kaki di taman kota pada jam 1 dini hari dengan tenang, tanpa rasa khawatir akan gangguan keamanan. Kunci stabilitas sosial ini berakar pada konsep komunitas tradisional yang disebut mahala. Ini bukan sekedar lingkungan tempat tinggal, melainkan institusi sosial di mana setiap warga memiliki tanggung jawab kolektif terhadap keamanan lingkungannya. Di dalam sistem ini, tidak ada orang yang benar-benar merasa asing, karena setiap tetangga saling mengenal dengan sangat baik. Pola tersebut menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat, sehingga lingkungan mereka tetap kondusif bagi siapa saja. Perpaduan antara keamanan yang terjamin dan solidaritas masyarakat yang hangat menjadikan Uzbekistan salah satu tempat paling tenang untuk ditinggali di dunia saat ini. Menariknya, rasa nyaman ini tidak hanya dibangun dari hubungan antar manusianya saja, melainkan didukung juga oleh sistem pendukung lainnya yang sangat mendasar. Ketenangan hidup warga di sini ternyata berkaitan erat dengan bagaimana mereka mengelola kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang sangat terjangkau. Setelah memahami realitas sosialnya, sekarang saatnya kita melihat faktor lain yang membuat negara ini begitu menarik untuk dibahas lebih dalam. Membahas tentang Uzbekistan tidak akan lengkap tanpa menyinggung karakteristik para wanitanya yang sering menjadi kekaguman dunia. Hal ini memiliki penjelasan sejarah yang logis, mengingat posisi negara ini sebagai jantung jalur sutra yang mempertemukan berbagai ras selama ribuan tahun. Kalian akan sering melihat perpaduan unik antara mata yang besar dan dalam, tulang pipi yang tinggi, serta warna rambut yang beragam dari gelap hingga pirang alami. Keunikan paras ini merupakan bukti nyata dari asimilasi genetik antara peradaban Kaukasia, Persia, dan Asia yang melebur sempurna di tanah ini.
1: Daya tarik utama mereka sebenarnya bukan hanya terletak pada penampilan, melainkan pada cara mereka membawa diri dengan penuh kesantunan. Wanita Uzbekistan tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai privasi dan etika bersosialisasi yang sangat tinggi. Cara mereka berinteraksi di ruang publik cenderung tenang, rendah hati, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga yang sudah turun-temurun. Karisma tersebut lahir dari perpaduan antara kepercayaan diri yang kuat serta kepatuhan terhadap martabat dan kehormatan dalam kehidupan sosial.
3: Segala keunikan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona Uzbekistan yang terus memikat perhatian mata internasional. Karakter masyarakatnya yang unggul serta kehidupan sosial yang harmonis seolah menjadi gambaran ideal dari sebuah bangsa yang stabil.
4: Menariknya, seluruh rasa nyaman dan keteraturan hidup di sini didukung oleh satu faktor krusial yang jarang ditemukan di negara maju lainnya. Mari kita bergeser sejenak untuk membedah bagaimana realita ekonomi dan biaya hidup yang sangat murah mampu menopang kesejahteraan seluruh lapisan rakyatnya.
5: Setelah melihat keindahan sosial dan paras wanitanya, sekarang kita harus melihat fondasi yang menopang semuanya, yaitu sistem ekonomi. Uzbekistan saat ini sedang mengalami transformasi besar menuju pasar terbuka yang lebih modern dan kompetitif di kawasan Asia Tengah. Pemerintah fokus pada pengembangan sektor industri serta pariwisata guna meningkatkan pendapatan nasional secara berkelanjutan. Langkah strategis tersebut menciptakan stabilitas harga yang sangat menguntungkan bagi penduduk lokal maupun para pendatang.
6: Salah satu hal yang paling mengejutkan bagi orang asing adalah betapa murahnya biaya kebutuhan pokok harian di negara ini. Kalian bisa menikmati satu porsi makanan lengkap di restoran lokal dengan harga yang jauh di bawah standar kota-kota besar dunia. Porsi yang disajikan pun biasanya sangat berlimpah, mencerminkan budaya kedermawanan masyarakatnya dalam menyajikan hidangan. Efisiensi biaya makan ini memungkinkan setiap orang untuk memiliki standar kualitas hidup yang layak tanpa tekanan finansial yang tinggi.
7: Tidak hanya urusan perut, biaya transportasi dan energi di Uzbekistan juga dikenal sangat terjangkau bagi penduduknya. Tarif transportasi umum seperti kereta bawah tanah atau taksi daring sangatlah murah jika dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan sekitarnya. Subsidi yang tepat sasaran pada sektor energi membuat tagihan listrik dan gas bulanan tidak menjadi beban yang berat. Ruang finansial ini memberikan kesempatan bagi warga untuk lebih fokus pada pengeluaran lain seperti pendidikan dan kesehatan.
4: Kombinasi antara biaya hidup yang rendah dan stabilitas ekonomi ini menjadi jawaban mengapa masyarakat di sini bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Perjalanan kita menelusuri negara ini memberikan bukti bahwa kemakmuran rakyatnya dijaga melalui kebijakan harga yang sangat masuk akal. Keberhasilan pengelolaan biaya hidup tersebut ternyata juga diimbangi dengan pembangunan fasilitas publik yang sangat masif dan modern. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh untuk melihat bagaimana kemajuan infrastruktur dan sistem transportasi mereka menjadi yang terbaik di kawasan ini.

0: Memasuki wilayah perkotaan di Uzbekistan, kita akan disambut oleh deretan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang tertata dengan sangat rapi. Pemerintah mereka telah melakukan investasi besar untuk memodernisasi sistem transportasi guna mendukung mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Kalian akan melihat perpaduan antara desain tata kota klasik yang megah dengan integrasi teknologi transportasi masa kini yang sangat efisien. Kemajuan ini membuktikan bahwa Uzbekistan sangat serius dalam membangun masa depan yang modern tanpa meninggalkan identitas kotanya. Ikon utama dari kemajuan transportasi di sini adalah kehadiran Afrosiob, kereta api cepat yang menghubungkan kota-kota bersejarah seperti Tashkent dan Samarkand. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan tinggi, sekaligus memberikan kenyamanan kelas dunia bagi para penumpangnya di sepanjang perjalanan. Fasilitas mewah ini bisa dinikmati dengan harga tiket yang sangat masuk akal bagi kantong wisatawan maupun warga lokal. Keberadaan kereta cepat ini telah memangkas waktu tempuh secara signifikan, sekaligus menjadi simbol kemandirian teknologi mereka di Asia Tengah. Sistem metro di Tashkent juga merupakan salah satu yang terbaik sekaligus paling indah di dunia saat ini. Setiap stasiun dirancang dengan arsitektur artistik, menyerupai museum bawah tanah yang dihiasi dengan ukiran khas serta lampu gantung yang mewah. Selain aspek estetikanya, tarif untuk menggunakan layanan metro ini sangatlah murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketepatan waktu dan kebersihan yang terjaga membuat sistem transportasi bawah tanah tersebut menjadi pilihan utama penduduk dalam menjalankan aktivitas harian mereka. Kecanggihan infrastruktur ini menjadi pelengkap sempurna bagi kehidupan masyarakat Uzbekistan yang sudah kita bedah sebelumnya. Mobilitas yang modern ternyata tidak menghapus akar tradisi yang sudah tertanam kuat selama ribuan tahun di hati penduduknya. Di balik deretan kereta cepat dan stasiun megah, tersimpan beragam kebiasaan unik serta tradisi lokal yang mungkin terdengar tidak biasa bagi dunia luar. Sekarang, mari kita telusuri lebih dalam mengenai sisi lain dari kehidupan mereka untuk melihat ragam budaya unik yang hanya bisa kalian temukan di sini. Menyajikan teh di Uzbekistan adalah simbol penghormatan yang mendalam. Tuan rumah akan menuangkan teh 3 kali ke dalam cangkir sebelum memberikannya kepada tamu. Tradisi unik ini mencerminkan filosofi keramahan yang sudah mendarah daging selama berabad-abad. Plov adalah identitas nasional dan simbol pemersatu masyarakat di sini. Nasi berbumbu ini selalu hadir dalam setiap pertemuan keluarga maupun perayaan besar. Mengonsumsi plov bersama dalam satu wadah besar menjadi cara mereka menjaga ikatan persaudaraan. Setiap wilayah di Uzbekistan memiliki resep rahasia dan cita rasa plov yang berbeda. Perbedaan teknik memasak ini menciptakan keberagaman kuliner yang sangat kaya di seluruh negeri. Hal tersebut membuktikan bahwa kreativitas lokal tetap terjaga kuat dalam setiap sendok hidangannya. Masyarakat di sini sangat menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan dan solidaritas lingkungan. Sebuah hajatan besar seringkali melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga di lingkungan mahalla. Kebersamaan ini menjadi pondasi utama yang membuat kehidupan sosial mereka terasa sangat hangat. Alunan musik tradisional dan tarian rakyat selalu menghidupkan suasana di setiap sudut kota. Kedisiplinan dalam melestarikan adat istiadat leluhur tetap terjaga di tengah arus modernisasi. Inilah yang membuat identitas bangsa mereka begitu kuat dan sulit ditemukan di tempat lain.
1: Semua keunikan tradisi ini memberikan warna yang sangat berkarakter bagi Uzbekistan. Kehangatan budaya tersebut ternyata memiliki akar yang jauh lebih dalam bagi setiap individu. Segala keindahan ini bersumber dari kedalaman spiritual masyarakatnya yang akan kita lihat sekarang.
2: Serba bisa dengan fitur bebas iklan, download lagu, dan lainnya. Dapatkan YouTube Music Premium.
0: Membicarakan sisi spiritual di Uzbekistan adalah membicarakan tentang ketenangan yang meresap hingga ke akar peradaban. Mayoritas penduduk negeri ini, yaitu sekitar 90%, adalah penganut agama Islam yang taat. Keberagaman tetap terjaga dengan adanya komunitas Kristen Ortodoks serta penganut keyakinan lain yang hidup berdampingan secara damai. Tanah ini merupakan tempat kelahiran banyak pemikir besar dan ulama legendaris yang karyanya diakui dunia. Nilai-nilai luhur yang mereka ajarkan menjelma menjadi sikap hidup masyarakat yang penuh dengan kesabaran. Warisan intelektual tersebut membentuk karakter bangsa yang religius sekaligus sangat menghargai kedamaian antar sesama.
1: Bagi warga setempat, spiritualitas adalah sesuatu yang dijalani dengan rendah hati dalam aktivitas sehari-hari. Prinsip kebaikan ini tercermin dari cara mereka berdagang hingga cara mereka menyapa tetangga dengan penuh kehangatan. Sikap jujur dan ikhlas menjadi fondasi utama yang membuat interaksi sosial di negara ini terasa sangat aman.
0: Ketenangan batin inilah yang menyatukan semua keindahan yang telah kita saksikan sepanjang perjalanan di negeri ini. Uzbekistan membuktikan bahwa kemajuan zaman tetap harus berpijak pada kekuatan spiritual yang kokoh dan menyejukkan. Setelah memahami kedalaman batin masyarakatnya, sekarang mari kita lihat bagaimana bangsa ini mempersiapkan diri menghadapi visi besar mereka dalam membangun masa depan yang lebih gemilang.
3: Uzbekistan kini tidak lagi sekadar menoleh ke belakang pada kejayaan masa lalu, melainkan sedang berlari kencang menuju masa depan yang cerah. Visi besar pemerintah dalam melakukan reformasi di berbagai sektor mulai menunjukkan hasil yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat inovasi dan kawasan bisnis modern mulai bermunculan di kota-kota besar sebagai simbol kebangkitan ekonomi baru mereka.
1: Pembangunan infrastruktur digital menjadi prioritas utama untuk menjadikan negeri ini sebagai pusat teknologi di kawasan Asia Tengah. Generasi muda kini mulai mengambil peran penting dalam menggerakkan industri kreatif. Semangat perubahan ini membawa optimisme besar bahwa Uzbekistan akan menjadi pemain kunci dalam peta persaingan ekonomi global.
0: Meskipun gedung-gedung pencakar langit mulai menghiasi kota-kota, jati diri bangsa tetap menjadi pegangan utama dalam setiap langkah pembangunan. Modernisasi yang dilakukan selalu berjalan selaras dengan upaya pelestarian nilai-nilai sejarah serta warisan budaya leluhur yang sangat berharga. Strategi ini memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak akan pernah menghapus kehangatan sosial yang selama ini menjadi ciri khas penduduknya.
1: Langkah kaki Uzbekistan menuju masa depan adalah bukti bahwa sebuah bangsa bisa maju tanpa harus kehilangan akar budayanya sendiri.
0: Per-
4: Perjalanan menelusuri Uzbekistan telah membuktikan bahwa harmoni antara tradisi dan kemajuan bukanlah sebuah kemustahilan. Bagaimana keramahan tulus dan kedalaman batin masyarakatnya menjadi mesin utama penggerak kemajuan bangsa. Negeri ini mengajarkan bahwa jati diri yang kuat adalah modal paling berharga untuk melangkah jauh menghadapi perubahan zaman.
5: Keberhasilan mereka menjaga warisan leluhur di tengah modernisasi yang pesat memberikan inspirasi tentang pentingnya menjaga akar budaya. Uzbekistan bukan sekedar destinasi, melainkan sebuah tempat untuk belajar kembali tentang arti kesabaran dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Ketenangan yang kita temukan di setiap sudutnya akan selalu menjadi pengingat tentang indahnya kemanusiaan yang sebenarnya.
6: Semoga setiap informasi ini bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua.
7: Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Sampai bertemu lagi di Kisah dan Fakta Dunia berikutnya.
8: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Rur, aku minta maaf ya papaku tadi sampai gituin kamu.
1: Ya, papa kamu gak salah kok. Mendingan kamu sama yang lain. Memang aku gak pantas buat kamu.
0: Ya tapi cuma aku, Rur, yang tahu siapa yang pantas buat aku.

0: Sore-sore gini temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah. Kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh. Sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya tunggu bentar ya.
0: Oke.
1: Beli dulu roti kenarinya, sekalian buat oleh-oleh besok.
0: Oke deh, ditunggu loh. Jangan lama-lama ya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: tentunya pemirsa Insert masih ingat dengan lagu You Make My World So Colorful. Lagu ini dipopulerkan oleh Daniel Sahuleka, penyanyi asal Belanda berdarah Indonesia. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh penyanyi bersuara merdu yang lagu-lagunya sangat romantis ini. Belum lama ini, tim BOA sempat menemui Daniel di Los Angeles, California.
1: Cerita-cerita dong, gimana sekarang nih udah nyampe Amerika? Perasaannya gimana udah ketemu sama fans-fansnya di sini?
2: Ya, amazing lah. Speechless sebetulnya. Kalau nyanyi, seseorang terus berteriak gitu, terus nyanyi sama gitu. Aku datang untuk ke festivalnya. Aku nyanyi, it was so touching. I'm gonna miss them.
0: Kedatangannya adalah untuk menerima penghargaan diaspora yang diberikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika. Meskipun berkewarganegaraan asing, tapi Daniel dianggap telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.
3: Part of our story, and I'm very proud to present this diaspora award to you.
0: Walau tinggal jauh dari tanah air, tapi Indonesia tetap menjadi inspirasi bagi penyanyi ini.
2: Dapat inspiration or what? But tapi to be in Indonesia alone is all inspiring, you know. The sweet smell, the different environment, people. Quite different than the rest of the world. It's so polite and so soft.
0: Di samping menerima penghargaan, tentunya Daniel Sahuleka juga menghibur para penonton dengan musiknya. Lalu, apakah kegiatan Daniel saat ini?
2: Well, I'm not that active in the recording of the album. Kinda, I've written more than 100 songs actually, 100 titles. Sekarang saya concentrate untuk performances, especially in Indonesia. Karena orang banyak di Indonesia belum lihat aku performance betul-betul. Actually, I'm a jazz singer, and this is something amazing to do that. I hope that it'll be finished this year. Juga saya juga mau kepengen juga edarkan juga di Indonesia. That is my activity nowadays.
1: Jadi gimana Daniel? Pasti udah ini ya, penonton di Indonesia nih banyak banget yang nunggu. Kapan nih datang untuk nyanyi di Indonesia nih, fans-fansnya udah nungguin.
2: Aku datang bulan Agustus. Aku nggak tahu di mana area. Waktu kemarin saya di Makassar, di Medan, di mana. Aku harap saja ini kali saya datang di area yang lain, yang di mana orang-orang belum pernah lihat aku punya rupa. Aku harap saja ke sana kasih tunjukkan.
1: Oke, tapi pemirsa udah dijanjiin ya sama Mas Daniel nih untuk datang ke Indonesia bulan Agustus. Jadi tunggu-tunggu. Oke, kita sekarang kembali lagi ke studio Insert di Jakarta.
2: Halo penonton Insert, ini dari LA, Los Angeles. Saya kirim salam hangat dari sini. Saya harap kita lihat bertemu satu waktu. Lagi satu kali, salam hangat dari Los Angeles. Bye.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku. Bentar ya. Halo Bel. Kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir. Kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda. Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: What makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Serata.
1: Lost.
2: Lost.
3: Masih tetap belum beruntung.
1: Lost.
3: Menikah.
1: Hey.
4: Teko ya.
5: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Beta janji, beta jaga.
1: Yay.
0: Buat
1: Delisa. Delisa. Buat aku sendiri, Allah.
0: Bersama tiga pemuda berbahaya pasti
1: berbahaya
0: ya.
1: Dong. Selalu.
2: Halo yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
3: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
2: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
3: Di mana tuh?
2: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
3: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
2: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
3: Oke, Shay. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
4: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
5: Onyx Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hey Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
0: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairul nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program tayangan spesial Ramadan. Jika membicarakan Korea Selatan, yang terlintas di benak kita tentu tak jauh dari K-pop, K-drama, perusahaan teknologi canggih seperti Samsung, serta keindahan alamnya yang luar biasa. Gelombang budaya Korea atau Hallyu Wave telah mendunia, menjadikan industri hiburan Korea sebagai salah satu yang paling berpengaruh di kancah global. Selain itu, Korea Selatan juga dikenal sebagai negara dengan kemajuan teknologi pesat, dengan kota-kota seperti Seoul dan Busan yang dipenuhi gedung pencakar langit dan sistem transportasi modern. Keindahan alamnya pun tak kalah menarik, dari pegunungan hijau yang asri, pantai yang eksotis, hingga perpaduan antara arsitektur tradisional dan modern yang menciptakan lanskap kota yang unik dan menawan. Namun, di balik kemajuan dan modernitasnya, terdapat kisah menarik tentang bagaimana Islam telah menjadi bagian dari sejarah Korea selama lebih dari 1000 tahun. Jejak Islam di Korea dapat ditelusuri kembali ke abad ke-9 ketika para pedagang Muslim dari Timur Tengah dan Asia Tengah tiba di Semenanjung Korea melalui jalur sutra. Namun, Islam sempat mengalami masa sulit, terutama pada era dinasti Joseon di abad ke-14 yang berupaya menghapus keberadaan agama di wilayah Korea. Islam baru kembali berkembang pada abad ke-20. Kini, jumlah Muslim di Korea Selatan diperkirakan mencapai 400 ribu orang, di mana di antaranya merupakan warga Korea asli yang menjadi mualaf. Jika ingin mengetahui kisah lengkapnya, pastikan untuk menonton video ini hingga selesai. Kita akan membahas sejarah masuknya Islam ke Korea Selatan, serta bagaimana perkembangannya di era modern yang mengalami peningkatan pesat, lebih dari 50% hanya dalam 3 tahun terakhir. Tak hanya itu, kita juga akan melihat lebih dekat aktivitas kehidupan umat Muslim di Korea selama bulan Ramadan. Jadi, tetap ikuti terus video ini. Jauh sebelum Korea menjadi negara modern seperti sekarang, Islam sudah lebih dulu hadir di semenanjung ini, membawa pengaruh budaya dan perdagangan yang memperkaya hubungan Korea dengan dunia luar. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Islam pertama kali diperkenalkan pada abad ke-9 saat era dinasti Silla, periode di mana Korea mulai menjalin hubungan dagang dengan berbagai bangsa melalui jalur sutra, rangkaian jalur perdagangan yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Kala itu, para pedagang Muslim dari Timur Tengah dan Asia Tengah tiba di Korea, membawa komoditas berharga seperti rempah-rempah, kain sutra, perhiasan, dan barang-barang eksotis lainnya. Mereka datang tidak hanya sebagai pedagang, tetapi juga sebagai perantara budaya dan agama. Kontak ini tidak sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi titik awal pertukaran intelektual dan sosial antara dunia Islam dan Korea. Beberapa dari para pedagang ini memilih untuk menetap, membangun komunitas kecil di berbagai kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan, seperti Gyeongju, ibu kota Silla saat itu. Mereka beradaptasi dengan kehidupan setempat, menikah dengan penduduk asli, dan sedikit demi sedikit memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Keberadaan mereka juga tercatat dalam beberapa dokumen sejarah, termasuk catatan dari para penjelajah Muslim, seperti Ibnu Khurdazbih, seorang geografer Muslim dari abad ke-9 yang menyebut adanya interaksi antara Muslim dan masyarakat di Semenanjung Korea. Selain itu, beberapa sejarawan meyakini bahwa para pemukim Muslim ini berasal dari Irak dan Persia, dua wilayah yang saat itu merupakan pusat keilmuan dan peradaban Islam. Bukti arkeologis menunjukkan adanya pengaruh budaya Persia dalam beberapa artefak yang ditemukan di Korea, termasuk patung-patung penjaga kerajaan yang memiliki karakteristik khas Timur Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh Islam di Korea tidak hanya sebatas perdagangan, tetapi juga dalam bentuk seni, budaya, dan gaya hidup masyarakat setempat. Meski komunitas Muslim pada masa Silla tidak berkembang secara masif, jejak awal ini menjadi fondasi bagi hubungan panjang antara Islam dan Korea yang terus berlanjut hingga periode berikutnya, terutama pada masa dinasti Goryeo tahun 918 hingga 1392 ketika interaksi dengan dunia Islam semakin meningkat. Ketika dinasti Goryeo berkuasa, hubungan dengan dunia Islam semakin erat. Para pedagang Muslim, terutama dari Persia dan Asia Tengah, berperan penting dalam perdagangan internasional menjadikan Korea bagian dari jaringan perdagangan global yang menghubungkan Timur dan Barat. Catatan sejarah menyebutkan bahwa di ibu kota Kaesong terdapat komunitas Muslim yang memiliki tempat ibadah yang disebut Yegung, yang berarti aula seremonial. Selain itu, orang-orang Muslim saat itu disebut sebagai Hui Hui, istilah yang juga digunakan untuk menyebut Muslim Hui dari China. Namun, perubahan besar terjadi ketika dinasti Joseon berdiri pada tahun 1392, menggantikan dinasti Goryeo yang lebih terbuka terhadap pengaruh luar. Berbeda dengan pendahulunya, dinasti Joseon mengadopsi Konfusianisme sebagai dasar ideologi negara dan menjadikannya sebagai pedoman utama dalam pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakat Korea. Ketika dinasti Joseon mengadopsi Konfusianisme sebagai ideologi negara, mereka mulai menekan keberadaan agama-agama lain yang dianggap bertentangan dengan tatanan sosial yang mereka bangun. Agama-agama yang berasal dari luar, termasuk Buddhisme, Islam, dan kepercayaan lain dari Timur Tengah maupun Asia Tengah perlahan-lahan dikesampingkan. Masjid-masjid yang sempat berdiri pada era Goryeo tidak lagi mendapat dukungan, dan komunitas Muslim yang sebelumnya cukup aktif mulai melebur dengan masyarakat lokal, meninggalkan tradisi mereka, dan beralih ke ideologi Konfusianisme yang lebih dominan. Akibatnya, Islam nyaris menghilang dari sejarah Korea selama beberapa abad. Islam baru mendapat tempat kembali di Korea pada abad ke-20, terutama setelah Perang Korea. Saat itu, Korea Selatan menerima bantuan dari berbagai negara, salah satunya adalah Turki, yang mengirimkan pasukan dalam misi PBB untuk membantu Korea Selatan melawan Korea Utara. Pasukan Turki, yang dikenal sebagai Brigade Turki, tidak hanya berperan dalam pertempuran, tetapi juga membawa kembali ajaran Islam ke Korea. Interaksi antara tentara Turki dan masyarakat Korea membangkitkan kembali ketertarikan terhadap Islam. Beberapa warga Korea mulai mempelajari ajaran Islam dan komunitas Muslim kembali terbentuk. Untuk mendukung perkembangannya, pada tahun 1976 didirikan Masjid Pusat Seoul, Seoul Central Mosque, di Itaewon, yang hingga kini menjadi pusat keislaman di Korea Selatan. Meskipun Islam bukan agama mayoritas di Korea Selatan, perkembangannya di era modern menunjukkan bahwa agama ini terus menemukan tempatnya di tengah masyarakat Korea yang semakin terbuka terhadap keberagaman budaya dan keyakinan. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan Islam di Korea adalah meningkatnya jumlah pekerja migran dari negara-negara Muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Indonesia, dan Malaysia, serta semakin banyaknya warga Korea yang tertarik untuk mempelajari Islam hingga akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf. Dalam beberapa dekade terakhir, populasi Muslim di Korea Selatan mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2002, jumlah Muslim di Korea diperkirakan hanya sekitar 45 ribu orang. Pada tahun 2021, angka tersebut melonjak menjadi 260 ribu orang, dengan 60 ribu diantaranya merupakan warga Korea asli. Data terakhir, tahun 2024 diperkirakan terdapat 400 ribu umat Islam berada di Korea Selatan, yang diantaranya 319 ribu orang adalah warga asing. Artinya, dalam kurun waktu hanya 3 tahun, umat Muslim di Korea Selatan tumbuh lebih dari 50%. Seiring dengan bertambahnya populasi Muslim, berbagai fasilitas penunjang juga semakin berkembang. Saat ini, terdapat lebih dari 60 masjid dan musyola yang tersebar di berbagai kota besar. Restoran dan produk bersertifikasi halal banyak bermunculan, serta komunitas Muslim yang aktif dalam memperkenalkan Islam di tengah masyarakat Korea. Peningkatan ini mencerminkan bagaimana Islam semakin menemukan tempatnya di Korea Selatan, tidak hanya sebagai agama bagi pendatang, tetapi juga menjadi bagian dari keberagaman masyarakat Korea yang terus berkembang. Di antara banyaknya mu'alaf di Korea Selatan, terdapat salah satu kisah yang menarik perhatian, yaitu perjalanan spiritual seorang gadis cantik bernama Ayana Ji-hyemun. Bagi yang sering menonton televisi, sosoknya mungkin sudah tidak asing lagi. Ayana kerap diundang dalam berbagai acara televisi di Indonesia, bahkan ia juga fasih berbahasa Indonesia.
1: Saya mau menikah dalam 2 tahun. Kriterianya semuanya sama. Ganteng, kaya, tinggi, pintar, soleh kan. Tapi kita selalu berdoa begitu, tapi yang dapat itu beda.
2: Untuk saat ini Ayana udah punya hubungan gak dengan orang lain? Atau ada yang deketin mungkin?
1: Enggak ada.
2: Enggak ada secantik Ayana, Masya Allah. Enggak ada yang deketin, berarti mereka mungkin deketin.
0: Ayana Ji-hyemun lahir dan besar di Korea Selatan dalam lingkungan keluarga yang terbuka terhadap berbagai keyakinan agama. Sejak kecil, ia tumbuh dengan pemahaman bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih jalan spiritual mereka. Namun, seperti kebanyakan masyarakat Korea lainnya, Ayana awalnya tidak memiliki keterikatan kuat dengan satu agama tertentu. Ketertarikan Ayana Moon terhadap Islam bermula ketika ia mulai menyelami budaya Timur Tengah pada usia 17 tahun. Rasa ingin tahunya terhadap dunia Islam semakin berkembang seiring dengan eksplorasinya terhadap sejarah, budaya, dan tradisi yang ada di negara-negara Muslim. Ia mulai mempelajari Islam lebih dalam, membaca kitab-kitab, dan mencari tahu tentang ajaran-ajaran yang dianut oleh umat Muslim di berbagai belahan dunia. Semakin ia memahami esensi Islam, semakin ia merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia temukan. Selain Ayana Ji-hyemun, terdapat beberapa wanita Korea Selatan yang juga memutuskan untuk memeluk Islam dan menjadi mu'alaf. Kisah mereka tidak hanya menginspirasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana Islam mulai diterima di negeri ginseng. Perjalanan spiritual mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari ketertarikan pada sejarah, interaksi dengan komunitas Muslim, hingga pengalaman pribadi yang mendalam. Salah satu yang terkenal adalah Song Bora, yang menjadi mu'alaf pada tahun 2007 setelah membaca buku tentang sejarah dunia yang memperkenalkannya pada Islam. Rasa ingin tahunya semakin besar, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mendalami agama ini dengan bantuan teman-temannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua.
0: Selain itu, ada juga Safia Kang Nayeon, yang awalnya tidak memiliki agama. Saat bekerja di Federasi Muslim Korea, KMF, pada tahun 2008, ia mulai mengenal Islam, hingga akhirnya memutuskan untuk memeluk agama ini setelah berinteraksi dengan komunitas Muslim dan mempelajari ajarannya lebih dalam. Figur lain yang tak kalah menarik adalah Muna Hyunmin Bae, seorang ilustrator dan selebgram yang dikenal karena karyanya yang menggambarkan wanita berhijab mengenakan pakaian tradisional Korea, hanbok. Melalui akun Instagram, ia menggabungkan identitasnya sebagai muslimah dengan warisan budaya Korea, memberikan perspektif baru tentang keberagaman dan toleransi di negaranya. Kisah-kisah mereka menunjukkan bahwa Islam dapat tumbuh dan diterima di Korea Selatan meskipun bukan agama mayoritas. Mereka tidak hanya memeluk Islam sebagai keyakinan pribadi, tetapi juga dengan bangga membagikan pengalaman serta identitas mereka melalui media sosial. Hal ini menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa keberagaman budaya dan agama dapat berdampingan dengan harmoni di tengah modernitas Korea Selatan.

dunia, termasuk di Korea Selatan. Di tengah populasi Muslim yang relatif kecil, semangat kebersamaan tetap terasa, terutama di kawasan Itaewon, tempat berdirinya Seoul Central Mosque, satu-satunya masjid utama di ibu kota. Setiap akhir pekan selama Ramadan, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, termasuk penyelenggaraan iftar atau berbuka puasa bersama. Acara ini dihadiri oleh Muslim dari berbagai negara, termasuk dari Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Keberagaman ini mencerminkan eratnya solidaritas umat Islam di negeri yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Sebelum berbuka puasa, banyak jamaah yang berkumpul di halaman masjid. Di antara mereka, terlihat antrean panjang untuk mendapatkan paket iftar yang telah disediakan oleh berbagai organisasi Islam dan komunitas Muslim setempat. Makanan berbuka yang disajikan pun beragam, mulai dari kurma, buah-buahan, hingga hidangan khas berbagai negara. Salah satu kegiatan berbuka puasa juga berlangsung di restoran halal Little India Seoul. Acara iftar ini diinisiasi oleh Indian Overseas Congress South Korea dengan tujuan mempererat persaudaraan dan menyebarkan pesan perdamaian serta solidaritas antarumat beragama. Tidak hanya dihadiri oleh Muslim, acara ini juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin merasakan pengalaman berbuka puasa bersama. Setelah berbuka, jamaah melanjutkan ibadah sholat maghrib di dalam masjid. Di bulan Ramadan, masjid ini menjadi semakin ramai oleh umat Muslim yang menjalankan ibadah tarawih dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Meskipun komunitas Muslim di Korea Selatan masih tergolong minoritas, semangat kebersamaan dan toleransi tetap terjaga. Iftar yang diselenggarakan di Seoul bukan sekadar momen berbuka puasa, tetapi juga menjadi ajang mempererat persaudaraan lintas budaya dan negara. Setelah salat tarawih di Seoul Central Mosque, suasana di Itaewon masih terasa hidup. Bagi yang ingin mencoba jajanan khas Korea, ini adalah waktu yang tepat untuk menyusuri jalanan sekitar masjid. Di sini, banyak penjajah makanan yang menawarkan street food khas Korea yang menggoda selera. Di antara deretan penjajah makanan, aroma cumi-cumi panggang dengan butter langsung menarik perhatian. Cumi segar yang dipanggang langsung di atas bara api ini memiliki tekstur kenyal dan rasa gurih yang semakin kaya dengan tambahan butter yang meleleh di atasnya. Perpaduan antara aroma smoky dari panggangan dan kelembutan cumi menciptakan sensasi rasa yang menggoda. Bagi yang mencari camilan manis, hoteok khas Korea bisa menjadi pilihan sempurna. Pancake ini memiliki isian gula merah dan kacang yang lumer saat masih panas. Bagian luarnya yang renyah berpadu dengan kelembutan bagian dalamnya, menciptakan gigitan yang kaya rasa dan cocok untuk menutup perjalanan kuliner malam dengan manis. Selain hoteok, jajanan unik lain yang wajib dicoba adalah sip won pang. Roti berbentuk koin 10 won Korea ini memiliki tekstur lembut, seperti pancake dengan isian keju yang meleleh di dalamnya. Menjelajahi Itaewon setelah tarawih bukan hanya tentang menikmati berbagai hidangan lezat, tetapi juga merasakan atmosfer malam yang hidup dengan keberagaman komunitas internasional di sekitarnya. Dengan berbagai pilihan street food yang menggugah selera, berburu jajanan malam di Itaewon menjadi pengalaman yang tak boleh dilewatkan. Itulah cerita dari kehidupan umat Islam di Korea Selatan. Dari sejarah masuknya Islam hingga suasana Ramadan yang penuh makna, perjalanan umat Muslim di negeri ini menunjukkan bagaimana keyakinan dan tradisi tetap terjaga meski berada di lingkungan yang mayoritas bukan Muslim. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum dan annyeong.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap?

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Sai, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingin roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Dik-dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
4: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap?

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan segera.
3: Keep listening Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
4: Iya, satu lagu dari Misona. Yang tahu silakan nyanyi atau nyanyi bareng aja. Sabar.

Mau sambung, mau balas silakan. Minta balasannya. Mari Bapak Ibu. Cowok, cewek, anak-anak boleh juga.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan
3: good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
4: Oh, you're gonna love this next one. Oh, yeah.

Yep.

0: Mbak, Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap.
3: Nah, jagalah hubungan kakak dan adik. Suatu saat nanti, ketika ayah dan bunda berpulang, hanya kalianlah tempat menopang rindu satu sama lain. Benci, kesal, bahkan marah sekalipun, kalian tetaplah kakak dan adik sampai akhirat kelak. Sama halnya dengan air yang tidak akan putus oleh apapun. Saling jaga ya.
4: Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: enaknya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di kebun cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Shay, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah degeres Sarinda ya? Oke, tunggu aku degeres Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di gerai Sarinda ya.
0: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke gerai Sandra dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: What makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: deg-deg nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan sehat.
3: What's next? Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan?

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: enaknya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

This is Rob Thomas in the house. Pick Lowe's, Tipta Thompson.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Onyx Beach Grooves Radio Special.
1: Check it out.
0: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.
2: Sebuah negara yang lebih kecil dari sebuah lingkungan. Namun, tidak ada kemiskinan, tidak ada pajak penghasilan, dan penduduk lokal dilarang memasuki kasino. Kedengarannya tidak nyata? Selamat datang di Monaco, taman bermain bagi para super kaya. Mengapa negara kecil ini menjadi surga bagi miliarder? Dan bisakah seseorang seperti Anda atau saya berharap untuk tinggal di sana? Bergabunglah dengan Jelajahi Dunia saat kami mengungkap rahasia salah satu negara paling eksklusif dan misterius di bumi, taman bermain para miliarder, tempat kemewahan hidup. Sekarang setelah Anda mengenal sejarah kaya dan budaya dinamis Monaco, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana tempat sekecil itu, tanpa industri berat atau sumber daya alam yang luas, menjadi simbol global kekayaan luar biasa? Jawabannya terletak pada dua faktor utama, pariwisata mewah dan kebijakan fiskal cerdas. Mari kita mulai dengan pariwisata. Pada abad ke-19, Pangeran Charles III mencetuskan rencana berani untuk meningkatkan ekonomi lokal yang sedang berjuang. Ia membuka kasino di Monte Carlo. Ya, Monte Carlo yang sama yang menjadi legenda, bahkan ditampilkan dalam film James Bond. Itu adalah langkah jenius. Kasino glamor itu mulai menarik pengunjung kaya dari seluruh Eropa, menjadikan Monaco sebagai pusat masyarakat kelas atas. Seiring waktu, negara ini menambah daya tariknya dengan gedung opera kelas dunia, teater megah, balapan yacht elegan, acara budaya bergengsi, dan tentu saja Grand Prix Monaco yang legendaris. Balapan Formula 1 yang terkenal di dunia ini mengubah jalan-jalan sempit kota menjadi sirkuit cepat penuh kecepatan, kekayaan, dan tontonan. Tidak ada pembahasan tentang sejarah F1 Monaco yang lengkap tanpa menyebut Ayrton Senna, ikon Brasil yang memenangkan Grand Prix Monaco 6 kali, 5 di antaranya secara beruntun. Hingga kini, rekornya tetap tak terpecahkan. Tapi, daya tarik negara ini bukan hanya tentang mobil cepat dan yacht mewah. Perubahan sesungguhnya, sistem pajak Monaco. Percaya atau tidak, sebagian besar penduduk tidak membayar pajak penghasilan, 0. Ini menjadikan kerajaan kecil ini magnet bagi selebriti, atlet, pengusaha, dan miliarder yang mencari surga ramah pajak untuk mengembangkan dan melindungi kekayaan mereka. Tambahkan lokasi yang menakjubkan, iklim Mediterania yang indah, keamanan kelas atas, dan pesona abadi Riviera, dan Anda punya surga miliarder. Tidak mengherankan jika harga real estate sangat mahal. Properti di sini bisa mencapai 50.000 hingga 100.000 per meter persegi. Dan orang-orang rela membayarnya hanya untuk hak istimewa tinggal di zona bebas pajak yang mewah dan glamor ini. Tentu saja, jutawan ada di seluruh dunia. Yang membuat Monaco benar-benar unik adalah bahwa di sini tidak ada kemiskinan. Benar, tidak ada. Tapi, itu tidak berarti semua orang yang tinggal atau bekerja di sana adalah jutawan. Penasaran? Kita akan membahasnya selanjutnya. Negara tanpa kemiskinan, harga tinggal di surga. Sekarang kita sampai pada salah satu aspek paling mencengangkan dari Monaco. Klaim bahwa kemiskinan sama sekali tidak ada di sini. Dan yang mengejutkan, angka-angka mendukungnya. Statistik resmi melaporkan tingkat kemiskinan 0. Tapi apa artinya sebenarnya? Dalam praktiknya, biaya hidup di Monaco sangat tinggi, sehingga hampir tidak mungkin bagi siapapun tanpa kekayaan besar untuk tinggal di sana. Bahkan, apartemen kecil bisa berharga jutaan euro, dan harga per meter persegi termasuk yang termahal di dunia. Pada dasarnya, ini menciptakan bentuk seleksi ekonomi. Jika Anda tidak mampu, Anda tidak bisa tinggal. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di sana dalam pekerjaan biasa, pelayan, sopir, pembantu rumah tangga, dan pegawai toko? Apakah mereka juga jutawan? Tidak juga. Sebagian besar dari mereka bepergian setiap hari dari kota-kota terdekat di Prancis atau Italia. Tidak layak secara finansial bagi seseorang dengan gaji rata-rata untuk tinggal di Monaco sendiri. Sebaliknya, mereka datang untuk bekerja dan pulang ke rumah di akhir hari. Dalam arti tertentu, Monaco tidak memiliki penduduk miskin karena orang miskin tidak mampu menjadi penduduk di sana sejak awal. Tidak ada yang tunawisma atau bergantung pada bantuan pemerintah, bukan karena masalah sosial tidak ada, tetapi karena sistem secara efektif menyaring mereka keluar. Ini mungkin terdengar aneh, bahkan sedikit distopia, tapi itulah kenyataan di enclave super kaya ini. Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak tinggal. Lokasi dan informasi umum. Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara yang begitu kecil sehingga bisa muat dalam satu lingkungan kota besar, namun menjadi tempat tinggal bagi beberapa orang terkaya di dunia? Itulah Principality of Monaco. Negara kecil yang berdaulat ini adalah tempat di mana penduduk tidak membayar pajak penghasilan, di mana mega yacht lebih besar dari apartemen, dan di mana polisi lebih banyak daripada penjahat kecil. Dan yang mungkin paling luar biasa, ini adalah negara tanpa kemiskinan. Ketika Anda memikirkan Monaco, kemewahan, glamour, dan uang besar langsung terlintas di pikiran. Tapi sebelum kita menyelami gaya hidup eksklusifnya, berikut gambaran singkat. Monaco adalah negara terkecil kedua di dunia, tepat setelah kota Vatikan. Dengan luas hanya 2,2 km persegi, negara ini begitu kecil sehingga Anda bisa berjalan melintasinya dalam waktu kurang dari 1 jam. Meski begitu, Monaco memiliki salah satu lokasi paling memukau di bumi, berbatasan dengan Prancis dan terletak di sepanjang perairan biru Mediterania, tepat di tengah French Riviera yang glamor. Ini menjelaskan garis pantainya yang dramatis, gedung-gedung pencakar langit, dan pemandangan gunung yang layak masuk kartu pos. Meskipun Monaco secara resmi bukan bagian dari Uni Eropa, negara ini menggunakan euro berkat perjanjian khusus. Ini adalah tempat di mana infrastruktur kelas 1, pemandangan menakjubkan, dan atraksi eksklusif bergabung untuk menarik para elit dunia. Tapi, yang benar-benar mengejutkan? Meskipun penuh dengan kemewahan, tidak ada kemiskinan di sini. Bahkan, sedikit pun tidak. Casino Monte Carlo, landmark glamor yang terlarang bagi penduduk lokal. Ingat Casino Monte Carlo yang legendaris yang kami sebutkan sebelumnya. Ini bukan sekadar bangunan ikonik, ini adalah jantung dari pariwisata mewah Monaco. Sekali pandang, Anda akan mengerti mengapa tempat ini seolah keluar dari film. Dirancang oleh Charles Garnier, arsitek yang sama di balik Paris Opera House, kasino ini menampilkan arsitektur neoklasik yang elegan dan interior yang memancarkan kemegahan. Bayangkan, lampu gantung besar, langit-langit berornamen, dan aula dengan aksen emas. Di dalamnya, Anda akan menemukan semua permainan klasik, poker, roulette, mesin slot, dan banyak lagi. Tapi Monte Carlo bukan hanya tentang perjudian. Tempat ini juga memiliki teater, gedung opera, museum, dan pilihan makan mewah. Tidak heran James Bond tampil penuh gaya di sini. Berbicara tentang kemewahan ala Bond, ada terowongan bawah tanah tersembunyi yang menghubungkan kasino langsung ke Hotel de Paris yang mewah, yang terletak tepat di seberang jalan. Terowongan ini terutama digunakan oleh VIP dan selebriti selama acara eksklusif. Bisakah lebih notulosudloju dari itu? Pengunjung bisa masuk ke lobi utama secara gratis, tetapi jika ingin bermain di meja, Anda harus membayar biaya masuk dan mengikuti aturan berpakaian yang ketat. Lupakan celana pendek, kaus tanpa lengan, atau sandal jepit. Tempat ini sangat serius soal keanggunan. Sekarang, bagian yang paling mengejutkan, warga Monegasque, orang yang lahir di Monaco, dilarang secara hukum untuk berjudi di Casino Monte Carlo. Benar, penduduk lokal tidak boleh bermain. Aturan ini diperkenalkan oleh Pangeran Charles III pada abad ke-19 yang khawatir penduduk akan menghabiskan uang mereka untuk berjudi. Jadi, sementara turis bebas menghabiskan uang, kekayaan warga Monaco tetap terlindungi. Dalam praktiknya, ini tidak terlalu berpengaruh. kebanyakan orang di Monaco adalah orang asing. Tapi tetap saja, aturan unik ini menambahkan sentuhan misteri dan pesona pada tempat yang sudah luar biasa ini. Tempat wisata wajib dikunjungi, Monaco di luar gemerlap glamor. Meskipun Monaco terkenal di seluruh dunia karena Formula 1 dan kasino mewah, ada jauh lebih banyak yang bisa dijelajahi jika Anda menyukai sejarah, alam, atau hanya ingin merasakan pesona lokal. Mulailah dengan Istana Pangeran yang bertengger di atas Le Rocher de Roc di distrik tua Monacoville. Ini adalah kediaman resmi keluarga Grimaldi. Setiap hari pada tengah hari, Anda bisa menyaksikan upacara pergantian penjaga tradisional, sebuah acara yang menambahkan sentuhan kerajaan pada kunjungan Anda. Hanya beberapa langkah dari sana adalah Katedral Monaco, tempat peristirahatan banyak bangsawan, termasuk Putri Grace Kelly. Desain Roman Bizantium yang elegan dari katedral ini sama indahnya di dalam maupun di luar. Tempat lain yang wajib dikunjungi, Museum Oceanografi yang didirikan oleh Pangeran Albert. Museum ini memiliki akuarium yang mengesankan dan pameran menarik tentang kehidupan laut, eksplorasi samudra, dan penelitian paus. Ini menjadi favorit baik untuk anak-anak maupun pecinta sains. Bagi penggemar tanaman, Taman Eksotis Monaco adalah pelarian yang unik. Di sini Anda akan menemukan koleksi besar kaktus dan sukulen, ditambah gua prasejarah yang dipenuhi stalaktit dramatis. Dan jika Anda mendambakan ketenangan, mampirlah ke Taman Jepang yang dibangun pada tahun 1964 lengkap dengan kolam ikan koi, jalur batu, dan rumah teh autentik. Jika Anda mengincar kapal mewah, pergilah ke Pelabuhan Hercule. Pelabuhan ini dipenuhi mega yacht bernilai jutaan, terutama selama musim puncak. Dan untuk berenang yang menyegarkan, Pantai Larfoto adalah tempat tepi laut utama negara ini. Meskipun buatan dan berukuran sederhana, air yang tenang, bar pantai, dan restoran terdekat menjadikannya tempat nongkrong yang populer. Ketika pasir mulai penuh, penduduk lokal dan turis sama-sama bersantai di teras beton yang menghadap ke Mediterania. Gastronomi, makan, seperti bangsawan di Monaco. Setelah seharian berwisata, tidak ada yang lebih baik daripada menikmati hidangan kelas dunia. Dan di Monaco, santapan mewah bukan hanya hal biasa, melainkan sebuah seni. Dunia kuliner lokal berkembang dengan apa yang dikenal sebagai haute cuisine, dengan banyak restoran berbintang Michelin yang dipimpin oleh beberapa koki paling terkenal di dunia. Makanan di sini memadukan kecanggihan Prancis, sentuhan Italia, dan bahan-bahan segar Mediterania, menciptakan hidangan yang seindah rasanya. Jika Anda mencari pengalaman bersantap yang sangat mewah, Le Louis Pamaptin adalah tempatnya. Dipimpin oleh koki terkenal dunia Alain Ducasse, dan berlokasi di dalam Hotel de Paris yang ikonik, restoran ini adalah kuil keunggulan kuliner. Harga bisa sangat mahal, 200 hingga 400 per orang untuk hidangan multimenu bukan hal aneh, tapi pengalamannya tak terlupakan. Bagi mereka, dengan anggaran lebih sederhana, ada kafe nyaman, bistro, dan pasar gourmet yang tersebar di seluruh kerajaan yang menawarkan pilihan lebih sederhana, namun tetap berkualitas tinggi. Bahkan, tempat-tempat santai ini seringkali memiliki standar luar biasa dalam hal pelayanan dan bahan. Ingin mencicipi spesialitas lokal Monaco? Dua hidangan menonjol. Barbagiwan, terinspirasi dari Branda Mincium, kue gurih yang diisi dengan daun chard Swiss, ricotta, dan rempah-rempah, sempurna sebagai camilan atau hidangan pembuka. Fogas de Munegu, hidangan manis ini menyerupai focaccia Italia, tetapi dibuat dengan almond, hazelnut, dan adas manis. Bercita rasa unik dan sangat layak dicoba. Untuk menemani makanan, bagaimana dengan segelas bir lokal? Monaco bahkan memiliki tempat pembuatan bir organik sendiri, Brasserie de Monaco, yang terletak di pelabuhan. Mereka memproduksi bir artisanal dengan malt organik pilihan menggunakan sistem otomatis mutakhir. Fakta menarik, tempat pembuatan bir ini pernah menciptakan bir khusus untuk pernikahan Pangeran Albert II, bir yang benar-benar layak untuk bangsawan. Keamanan yang terasa nyata, keselamatan di tingkat baru. Untuk menutup perjalanan luar biasa ini, mari kita bicara tentang salah satu fitur paling menakjubkan dari Monaco. Keamanan yang hampir sempurna. Di tempat yang dipenuhi jutawan dan miliarder yang berjalan santai di jalanan, keselamatan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Percaya atau tidak, Monaco memiliki satu polisi untuk setiap sekitar 70 penduduk. Tergantung pada sumbernya, rasio ini mungkin sedikit bervariasi, tetapi tetap termasuk yang tertinggi di dunia untuk rasio polisi per warga. Dan itu baru permulaan. Seluruh kerajaan ini diliputi kamera pengawas. Anda hampir tidak bisa berjalan beberapa langkah tanpa direkam. Belok di sudut, ada kamera lain yang mengawasi. Sistem pemantauan ultra ini menciptakan lingkungan di mana kejahatan hampir tidak ada. Perampokan, pencurian, dan kejahatan jalanan sangat langka, sehingga ketika terjadi, mereka benar-benar menjadi berita utama. Akibatnya, penduduk dan turis merasa benar-benar aman. Orang-orang berjalan dengan mengenakan jam tangan mewah, memarkir supercar secara terbuka di depan restoran, dan tidak berpikir dua kali untuk meninggalkan barang pribadi tanpa pengawasan. Ini bukan paranoia, melainkan ketenangan pikiran. Bagi mereka yang datang dari negara di mana kejahatan adalah kekhawatiran sehari-hari, keamanan Hiper Monaco mungkin terasa seperti versi kehidupan nyata dari Big Brother. Tetapi bagi penduduk lokal, ini hanyalah bagian lain dari kenyamanan sehari-hari. Lagi pula, bisa meninggalkan Ferrari Anda tanpa dikunci atau memakai Rolex tanpa melihat ke belakang bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan oleh kebanyakan dari kita. Jadi, bagian mana dari Monaco yang paling membuat Anda terkejut? Apakah itu hidup bebas pajak, larangan bagi penduduk lokal di kasino, atau fakta bahwa benar-benar tidak ada kemiskinan? Sampai jumpa di petualangan. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

jika suatu hari kau kembali mengingatku. Ketahuilah, aku sudah belajar melepaskanmu.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap?

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairul nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku. Bentar ya. Halo Bel. Kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir. Kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda. Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: What makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: enaknya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
3: Agustus 1965, seorang Perdana Menteri menangis di televisi nasional. Namanya Lee Kuan Yew. Hari itu Singapura diusir dari Malaysia. Bukan merdeka, tapi dibuang. Negara kecil ini tanpa tentara, tanpa pangan, tanpa air, tanpa minyak. Separuh airnya dari Malaysia, 90% makanannya impor lewat satu jembatan. Sedikit saja Malaysia menutup keran, Singapura tamat. Saat itu Singapura bukan kota maju. 75% rakyat hidup di gubuk, tanpa toilet, tanpa air bersih. Kerusuhan ras Melayu Tionghoa pecah. Pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Lee tahu satu hal, kalau ia gagal, negara ini lenyap dari peta. Ia menghilang 6 minggu, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Tapi saat kembali, ia berubah dingin dan kejam pada kenyataan. Pertama, dunia harus mengakui Singapura. Dalam sebulan, ia membawa negaranya masuk PBB. Kedua, bertahan hidup. Ia menciptakan wajib militer, melatih tentara secara rahasia. Pesannya jelas, kalau kamu tak bisa membela diri, tak ada yang akan melakukannya. Ketiga, bereskan racun dari dalam. Korupsi dibabat habis, menteri pun dipenjara. Tak ada pengecualian. Ia mengatur ras, agama, bahasa. Bukan untuk menyenangkan rakyat, tapi mencegah Singapura saling membunuh. Lalu ekonomi. Lee membuang idealisme. Ia berkata, kami tidak butuh nasionalisme, kami butuh pekerjaan. Pajak rendah, stabilitas mutlak, investor asing masuk, pabrik berdiri. Rakyat dilatih jadi teknisi, insinyur, profesional. Kawasan kumuh diratakan. Rakyat dipindahkan ke rumah susun layak, bukan diberi bantuan, tapi dipaksa mandiri. Disiplin jadi hukum hidup. Permen karet dilarang, buang sampah didenda. Narkoba dihukum mati. Kebebasan dikorbankan, tapi negara hidup. Puluhan tahun kemudian, Singapura lebih kaya dari negara yang dulu membuangnya. Negara tanpa sumber daya mengalahkan negara yang punya segalanya. Lee Kuan Yew wafat 2015. Hampir 2 juta orang berdiri di tengah hujan mengantar pria yang pernah menangis di televisi. Bukan karena ia baik, tapi karena ia menyelamatkan negaranya dari kematian.
2: Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: deg-deg der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan segera.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. What makes Beat Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Yaudah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip,

0: Isai, apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan segar.

kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu.

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ini sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi, dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?